0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.
2: Teman terbaik kamu.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,6 MHz, program A2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, beberapa single penyemangat pagi mengantar kita pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Dan coba kami temani kembali informasi-informasi aktual untuk menyemangati suasana pagi kamu ya. Info kali ini dari Jakarta diberitakan, PT Pertamina Persero melalui Pertamina Partaniaga resmi mengubah sejumlah harga bahan bakar minyak BBM non subsidi di SPBU seluruh Indonesia berlaku per 1 Juni 2026. Penyesuaian ini memicu pergerakan harga yang bervarian, di mana lini bahan bakar di sel non subsidi mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Sementara rumpun bensin bentrokan tinggi justru merangkak naik. Langkah berkala ini diambil Pertamina seiring dengan pergerakan harga minyak mentah dunia yang masih bergerak sangat volatil pada Mei 2026. Dan seperti yang disampaikan oleh Komporet Sekretari Pertamina Partaniaga Robert MV dalam keterangan resminya pada Minggu malam, dikutip dari halaman resmi Pertamina Partaniaga, menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian harga dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan daya beli. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan energi berkualitas dengan harga yang kompetitif bagi masyarakat dan pengguna BBM non-subsidi. Teman Pro 2, bagi para pengguna kendaraan bermesin diesel, kebijakan penyesuaian tarif per 1 Juni 2026 membawa kabar segar. Produk Dex Lite dan juga Pertamina Dex mencatatkan penurunan harga berkisaran antara Rp3.000 hingga Rp3.100 per liter dibandingkan eceran pada pertengahan Mei lalu. Sebagai gambaran, di wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, harga Dex Lite yang sebelumnya dipatok Rp26.600 kini turun sebesar Rp3.100 menjadi Rp23.500 per liter. Penurunan serupa terjadi pada Pertamina Dex dari tarif lama Rp28.500 amblas sebesar Rp3.150 menjadi Rp25.350 per liter. Sementara untuk di Jakarta seperti DKI Jakarta, Banten dan seluruh wilayah Jawa Barat, masa kami di seluruh wilayah Jawa, Dex Lite dipangkas Rp26.000 menjadi Rp23.000 per liter, turun Rp3.000. Produk Pertamina Dex di ibu kota juga merosot dari harga Rp27.900 menjadi Rp24.800 per liter. Sebaliknya, jenis bensin premium Pertamax Turbo justru mengalami kenaikan tarif akibat imbas naiknya rata-rata acuan minyak global. Dan di sisi lain, teman Pro 2, di Jakarta Pertamax Turbo dari Rp19.900 menjadi Rp20.750 per liter, sementara di Aceh harga menyesuaikan ke angka Rp21.200 per liter. Untuk bahan bakar non subsidi jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green, Pertamina memutuskan untuk mengunci tarif alias tidak mengalami perubahan sama sekali. Di wilayah Jakarta, pertama bertahan di angka Rp12.000 per liter dan pertama Green 95 di Rp12.900 per liter. Kabar baiknya, pemerintah berkomitmen kuat untuk mempertahankan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar. Demi menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi, harga Pertalite tetap ditahan di angka Rp10.000 per liter dan Biosolar di angka Rp6.800 per liter di seluruh wilayah Indonesia hingga akhir tahun 2026. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Nantinya kami akan hadirkan info-info yang lain. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, nenek mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

2,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh teman Pro 2. Coba kami hadirkan kembali ya info-info aktual untuk menemani suasana pagi kamu semua ya teman Pro 2. Info kali ini dari luar negeri, coba kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Seperti diberitakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggelar pertemuan keamanan darurat menyusul meningkatnya serangan roket dan drone yang diluncurkan Hizbullah dari Lebanon ke wilayah utara Israel. Media Israel Channel 13 melaporkan Netanyahu mengumpulkan Menteri Pertahanan Israel Katz, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Eliel Zamir, serta para komando militer yang bertanggung jawab atas wilayah utara untuk mengevaluasi situasi keamanan yang semakin memburuk. Pertemuan tersebut digelar di setelah Hizbullah meningkatkan intensitas serangan sebagai respon atas perluasan operasi militer darat Israel di Lebanon Selatan. Menurut laporan tersebut, militer Israel terkejut dengan skala serangan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Hizbullah disebut mengubah taktik militernya dengan mengombinasikan serangan roket dan pesawat tampak awak atau drone untuk menekan pertahanan Israel. Pada Sabtu 30 Mei 2026, puluhan roket dilaporkan diluncurkan dari wilayah Lebanon menuju Israel Utara. Serangan itu menjadi yang pertama sejak gencatan senjata berlaku pada 17 April lalu yang berhasil menjangkau kota Safek dan juga wilayah Nahariya. Di sisi lain, teman Pro 2 Channel 13 bahkan menggambarkan kondisi di wilayah utara Israel sebagai kekacauan total dan di luar kendali. Media tersebut juga mengkritik pemerintah Israel yang dinilai belum memberikan perhatian memadai terhadap eskalasi yang terjadi. Sementara itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan sirene serangan udara setelah berbunyi sebanyak 1099 kali di wilayah utara sejak gencatan senjata mulai diberlakukan. Dan di sisi lain, Hizbullah juga mengklaim bertanggung jawab atas sejumlah serangan drone yang menargetkan pasukan Israel di dekat pemukiman Natua serta pangkalan militer Hultan di wilayah Galilea. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nantinya kami akan hadirkan info-info yang lain ya kembali ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Teman terbaik kamu.

0: 저글 허미도.
1: 봐봐.
2: 스파다!
1: Selamat pagi, teman-teman.

0: kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting, besok kita holiday.
1: Yuhu!
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Tamani, lihat dulu.
1: Ikan itu pucantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah, orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh, mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
4: I'm at a Disney, they tricked me, had me wishing on a shooting star.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu kalau baju

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rih, Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM
2: 92,6 MHz program 2 era di Banda Aceh. Teman Pro 2 pukul 9.25 menit waktu Indonesia Barat. Dan beberapa single-single hiburan baru saja kami hadirkan kembali ya ke ruang dengar kamu. Dan untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat ya. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan kami akan coba hadirkan kembali lagu-lagu hiburan setelah informasi-informasi aktual kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan hari ini tepat tanggal 1 Juni ya 2026. Yang pastinya kita tahukah Anda teman Pro 2, hari ini kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Seperti biasanya sebenarnya hari kelahiran Pancasila itu bertepatan pada tanggal 31 Mei 2026. Maka diperingati setiap tahunnya pada tanggal 1 Juni, khususnya hari ini. Jadi makanya pemerintah menerapkan tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional. Nah, untuk memperingati hari lahir Pancasila, sehubungan dengan peringatan hari lahir Pancasila, apakah tanggal 1 Juni ada upacara? Ya pasti. Berdasarkan keputusan pemerintah, seluruh instansi pemerintahan dan satuan pendidikan formal akan melaksanakan upacara peringatan hari lahir Pancasila 2026 pada tanggal 1 ini di lingkungan instansi masing-masing. Dan tahukah kamu dengan Pro 2 kita membahas juga ya, apa itu sebenarnya hari lahir Pancasila sih? Nah, untuk kamu mungkin yang belum tahu ya apa itu hari lahir Pancasila. Hari lahir Pancasila itu adalah hari yang memperingatkan atau diperingati setiap tahun pada tanggal 1 Juni ini untuk mengenang lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan ideologi bangsa yang mampu mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam, sekaligus menjadi inspirasi bagi terciptanya perdamaian di tingkat global. Nah, untuk kamu yang mungkin teman Pro 2 yang belum tahu selama ini apa sih hari lahir Pancasila itu ya, dan baru saja kita dengarkan infonya ya, dan bahwasanya Pancasila ini adalah dasar dari suatu negara yaitu Indonesia, dan Pancasila juga merupakan ideologi bangsa yang mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam, karena kita itu banyak suku dan budaya ya di Indonesia ya, yang justru mempersatukan suku dan budaya ini lahir hari lahir Pancasila ini, dan inspirasi juga terciptanya perdamaian global. Teman Pro 2, untuk kamu yang belum tahu mudah-mudahan sudah tahu ya, apalagi generasi Gen Z nih ya. Untuk kamu juga yang lagi menikmati suasana libur nasional nih, semoga suasana liburan kamu menyenangkan, dan mulai besok udah mulai kembali beraktivitas ya. Untuk kamu bagi yang beraktivitas ya, semoga setelah libur panjang ya, momen juga hari raya Idul Adha ya, dan nanti di sana kita mengawali aktivitas kita kembali keesokan harinya, dan mudah-mudahan kita bisa mengawali aktivitasnya dengan semangat yang luar biasa, dan semoga aktivitas kita juga besok bisa berjalan dengan lancar. Nah, teman Pro 2, nanti kami akan hadirkan kembali ya info-info yang lain. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: pendidikannya di apa, tapi juga bagaimana melahirkan nilai-nilai.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat siang teman Pro 2 di edisi hari ini 1 Juni 2026, ya. Dimana hari libur juga memperingati libur nasional dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Setiap hari dengan aku Salsa di sini menemani kamu sampai pukul 3 siang nanti.
1: Wahai Melati, kau cantik.
0: Sebagai pembuka lagu Aku JJ Lihat Kebunku mengawali santai siang kita teman Pro 2 di siang yang cerah ini, ya.

0: mungkin.
1: Tapi buat kamu yang hari ini harus tetap kerja kayak biasa ya, just romantize your life. Jadi dibawa romantis aja setiap harinya ya. Walaupun gak ada yang luar biasa, tapi yang biasa-biasa tetap kita syukuri dan jalani dan nikmati. Alright, teman Pradua, sedikit playlist yang akan aku spillkan di siang kali ini. Ada Rizwan Padilla featuring Alfa Hani, dan ada Charlie Puth juga. Setelah Charlie Puth nanti aku masukkan lagu dari Afgan, Kacamata. Boleh banget buat kamu mau request lagu teman Pradua ya, langsung DM kita di @pradua_banda_aceh.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Kita semua tahu teman peradua dengan hadirnya AI, apa-apa semua serba mudah ya. Mau mengkreasikan sesuatu juga unik ya teman peradua, tinggal apa itu namanya, ada resepnya sendiri. Istilahnya ada kode codingnya ya. Ya, prompt khusus yang mungkin khusus untuk suara ya kan, atau buat video atau animasi, teman peradua sekarang tuh jadi mudah dipelajari juga. Dan salah satu yang viral adalah lagu buatan AI yang lagi naik daunnya. Tahu sendirilah ya. Nah, netizen Indonesia ini kreatif dan pandai memanfaatkan kondisi yang sedang terjadi dibuat asik. Sebenarnya ya, ada juga salah satu sindiran dari lagu AI, cuman karena dipakai banyak orang jadinya lagu itu ya menjadi suatu pujian yang membuat sebagian orang juga ngerasa apa ya, gemes gitu ya.

sebenarnya siapapun juga bisa menciptakan lagu utuh ya, vokal dan instrumen sekaligus ya, cuman dari prompt text aja. Kalau dulu kita mikirnya butuh studio ya kan, harus aduh nyiapin musisi yang bertalenta juga sekaligus produsernya. Sekarang ya teman Pro 2 bisa dikerjakan dengan laptop aja dan beberapa baris kalimat. Bahkan bisa lewat handphone aja ya. Dan skalanya gak main-main teman Pro 2. Sebuah aplikasi aja bisa tembus ya 2 jutaan pelanggan berbayar. Jadi bayangin aja ya, pengguna AI sekarang makin candu juga, makin kreatif juga, dan tentunya makin memorable aja ya dengan terobosan-terobosan terbaru.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Tentu aja teman para dua ya, dengan kehadirannya AI, dengan segala kemudahan yang diberikan, teman para dua punya juga dua sisi perdebatan tentunya. Gimana di satu sisi para pendukung ngelihat AI ini sebagai alat yang mendemokratisasi kreativitas ya. Musisi independen tanpa modal besar sekarang punya peluang untuk berkarya dan juga didengar. Dan dilihat dari sudut pandang ini, AI ini bukan eksploitasi tapi melainkan pemberdayaan. Tapi di sisi lain, teman peradua, banyak pelaku industri juga khawatir, di mana sekelompok perwakilan artis bahkan meluncurkan kampanye Say No to Suno alias aplikasi ini ya, dengan argumen bahwa membanjirnya konten AI yang mereka sebut AI stop ya mengerus kolam royalti milik musisi sungguhan. Bahkan label-label besar juga mulai melawan soal hak cipta dan data yang dipakai untuk melatih model AI. Jadi sejak tahun 2024, ratusan musisi termasuk ya Billie Eilish, Nicki Minaj, Katy Perry, dan Stevie Wonder menandatangani surat terbuka yang mendesak untuk perusahaan AI berhenti melatih model dari karya-karya hak cipta, teman berdua. Ya, kita harus melihat dari dua sudut pandang juga ya. Kalau udah main hak cipta, kayaknya amat sangat merugikan ya teman berdua. Karena ya kalau dari karya seperti artis musisi terkenal Billie Eilish, ya, Katy Perry, teman berdua ya, mereka juga berusaha keras untuk menciptakan sebuah karya. Tiba-tiba karya mereka sendiri dimudah-mudahkan lah ya istilahnya.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu.

ngomongin AI yang sedang viral, teman Pradua ya, menciptakan lagu yang mana tinggal ya kita ngetik aja teks-teksnya terus udah jadi. Tapi sentimen pendengar juga cenderung dingin, teman Pradua. Jadi sebuah studi dari Luminate pada 2026 menemukan konsumen yang secara umum ya ini bersikap negatif terhadap musik AI. Jadi dengan lagu yang sepenuhnya buatan AI, bisa dibilang ini dipandang paling negatif.

walaupun begitu teman perdua ya, ada jalan tengah juga yang menjadi solusi di mana industri mulai mencari jalan tengah, salah satunya Warner Music Group yang menjalin kesepakatan ya dengan aplikasi Suno ini pada November 2025. Jadi untuk model berlisensi yang memberi artis juga

kontrol atas penggunaan nama, suara, dan juga rupa mereka. Sementara Universal Music Group lebih dulu menyelesaikan sengketa dengan Udio pada Oktober 2025 ya. Di sisi lain ada Spotify yang mendorong pendekatan yang menekankan keterbukaan. Jadi dengan meminta penggugah menandai lagu yang mengandung unsur AI biar pendengar juga tahu nih apa yang mereka sebenarnya sedang dengarkan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Cuman pernah dua di Indonesia sendiri fenomena lagu ya yang menggunakan AI. Ini menjadi apa ya, bisa dibilang memperlihatkan satu hal yang jelas juga. Ada selera besar di Indonesia untuk konten musik yang lahir dari budaya internet. Dalam hidupku ya. Karena memang seinstan dan juga sespontan itu ya, komentar juga di kolom TikTok, yang mana pertanyaannya kemana nih arah berikutnya. Bagi sebagian orang ya, kalau gue AI dari komentar netizen adalah hiburan ringan yang kreatif dan juga khas Indonesia. Bagi sebagian lain, karya AI memunculkan pertanyaan serius soal originalitas. Ya hanya itu aja, royalti juga dan masa depan musisi lokal. Yang mana sejauh ini ya teman Pradua, bisa kita lihat ya tampak jadi titik tengah adalah transparansi, yaitu keterangan jujur bahwa sebuah lagu itu bisa dibuat dengan AI, sehingga pendengar bisa menilai sendiri karya yang mereka bersedia untuk dinikmati. Dicatat juga teman Pradua, ada satu hal yang pasti ya, di mana fenomena lagu AI ini enggak akan pergi loh dalam waktu dekat. Wow. Jadi teknologinya makin murah, makin cepat dan makin mudah diakses sama siapa aja. Waduh, ini untuk anak-anak ya, perlu pengawasan juga ya teman Pradua. Yang masih harus ditentukan adalah bagaimana pendengar, musisi dan platform beradaptasi. Dan ya, mungkin kamu juga udah familiar dengan lagu-lagu yang tersebar luas di sosial media ya. Ya, bakalan dikenang juga sebagai lagu-lagu yang menghibur ya, lagu-lagu lelucon sesaat atau penanda awal sebuah era baru. Gimana pandangan kamu, teman Pradua?

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus, kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke, Papa.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pemain Pro 2 pemain Nonic Esports Kairi Rayos Delso terharu melihat kisah hidupnya ya diangkat ke layar lebar lewat film Nobody Loves Kai. Jadi film drama remaja ini menggelar malam gala premiere di Senayan City, Teman Pro 2. Bahkan Kairi aja gak nyangka loh kalau perjalanan hidup dan perjuangannya sebagai atlet e-sports bisa begitu dekat dengan penonton. Dia juga mengapresiasi seluruh tim produksi yang sudah mengemas kisah ini menjadi film yang amat

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, syabel gendut, syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: teman berdua game legendaris Donkey Kong 64 akan hadir di Nintendo Switch Online mulai Juni 2026.
1: I've been in on my scooter, you know, just around London. Oh.
0: Dibilang ini adalah game klasik ya teman Pro2, dan memang akan hadir di Nintendo Switch Online Plus Expansion Pass mulai 4 Juni 2026. Dari kehadiran game legendaris ini ya bisa menjadi apa ya, momentum juga sekaligus menjadi kabar menarik bagi para penggemar lama maupun pemain baru Nintendo Switch dan Switch 2. Nintendo mengumumkan kabar ini melalui kanal resmi Nintendo of America ya teman berdua. Ini menjadi perilisan ulang kedua untuk Donkey Kong 64 sejak pertama kali meluncur pada tahun 1999. Wah, ini tahun kelahiran siapa coba? Gen Z ya bisa dibilang teman Pro2. Dan sebelumnya game ini sempat tersedia di Wii U ya, Wii U melalui eShop yang kini sudah ditutup. Kalau udah dengar sesuatu yang sudah ditutup, yang udah close gitu ya teman Pro2, kayak ada perasaan sedih juga, kenangan dan memorable ya teman Pro2. Dan dengan hadirnya di Nintendo Switch Online ya, pemain kini bisa kembali menikmati petualangan klasik Donkey Kong dalam format modern. But God, I love the English. You know I love ada perbedaan juga ya teman Pro2, versi lama dan format modern. Donkey Kong 64 dikenal sebagai salah satu game petualangan 3D terbesar di era Nintendo 64, dan game ini menghadirkan 5 karakter utama Diddy Kong dengan kemampuan yang berbeda-beda untuk menjelajahi dunia dan mengalahkan King K. Rool. Aku gak terlalu paham juga gimana permainan game ini, tapi kelihatannya seru ya teman Pro2. Berbeda dengan trilogi Donkey Kong Country di era Super Nintendo yang fokusnya pada 2 karakter utama, Donkey Kong 64 menawarkan eksplorasi yang jauh lebih besar dengan berbagai misi dan koleksi item di setiap area permainannya. Walaupun begitu ya teman Pro2, game ini juga dikenal memiliki tingkat eksplorasi yang cukup panjang dan menantang. Banyak pemain menyebut durasi permainannya bahkan setara dengan game RPG ya, karena jumlah collectible yang sangat banyak. Pro2, Nintendo Switch dan Switch 2 nantinya juga akan menghadirkan fitur Save States yang memungkinkan pemain menyimpan progres kapan saja. Dan fitur ini dinilai akan mempermudah pemain saat menghadapi level sulit maupun mengumpulkan item tersembunyi. Wow, ada sampai Switch 2 juga ya. Kehadiran dari Donkey Kong 64 ini juga semakin memperkuat popularitas franchise Donkey Kong di Nintendo Switch 2.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

a world of pure imagination, reach out, touch what was once

0: Diriku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

nomor 2 Naomi Osaka mencatat sejarah di Roland Garros setelah menembus babak 16 besar French Open 2026 untuk pertama kalinya. Petenis Jepang ini kini bersiap menghadapi unggulan pertama Aryna Sabalenka dalam laga bergengsi pada Selasa 2 Juni 2026. Besok dong ya teman nomor 2. Dan Osaka juga memastikan langkah ke pekan kedua turnamen Grand Slam ini setelah menaklukkan wakil Amerika Serikat Iva Jovic. Ia menang melalui pertarungan ketat yang berlangsung hampir 3 jam dengan skor akhir 7-6, 6-7, dan 6-4.

sebelumnya ia sempat berada dalam posisi nyaman ya setelah unggul satu set dan satu break. Namun Jovic mampu memberikan tekanan hingga pertandingan harus ditentukan melalui set penentuan. Ini jadi babak yang mendebarkan juga teman para dua. Anyway, mantan petenis nomor satu dunia ini mengandalkan permainan agresif sepanjang laga. Dia membukukan 46 winner termasuk 12 AC untuk mengamankan kemenangan. Dari keberhasilan itu juga ya sekaligus menjadi pencapaian terbaik Osaka di Roland Garros sejauh ini. Ia juga menjadi petenis Jepang pertama yang mencapai babak 16 besar sejak tahun 2004. Dan di sisi lain, Sabalenka melangkah mulus ke babak berikutnya teman para dua setelah mengalahkan Daria Kasatkina, yaitu petenis Belarus yang menang 2 set langsung dengan skor 6-0, 7-5. Menjelang pertandingan kontra Sabalenka, Osaka menilai pertemuan keduanya di turnamen Madrid Open sebelumnya menjadi bekal berharga. Kala itu Osaka takluk 7-6, 3-6, dan 2-6 pada babak 16 besar di Manolo Santana bulan April lalu. Harus punya kematangan dan persiapan yang luar biasa teman para dua. Sabalenka juga mengingat ketatnya pertandingan kedua petenis unggulan ini di lapangan tanah liat Madrid, tapi petenis peringkat satu di dunia ini menegaskan akan memberikan segalanya untuk mengamankan kemenangan. Pertandingan 16 besar tunggal putri French Open 2026 akan digelar di lapangan Philippe Carteret pada Selasa 2 Juni 2026. Gugurnya sejumlah unggulan seperti

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.
5: Teman Pro 2. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
6: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
5: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympic de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis, sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

0: teman-teman Pradua. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, di fase grup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brasil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brasil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Kementerian Agama tengah menyiapkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan atau BPJS ketenagakerjaan bagi guru madrasah, tenaga kependidikan, dan juga pengajar pesantren di seluruh Indonesia. Gak hanya pendidikan, Kemenag juga menyiapkan BPJS ketenagakerjaan bagi imam masjid hingga muazin. Kerja di sektor pendidikan dan layanan keagamaan juga memiliki resiko kerja sehingga BPJS ketenagakerjaan ini akan menjadi perlindungan yang diberikan oleh negara. Agama menyebut nantinya pemerintah daerah akan berperan dalam pembiayaan premi perlindungan ketenagakerjaan yang mana nantinya pembiayaan ini disesuaikan dengan kewenangan masing-masing pemerintah kabupaten ataupun kota. Dan kehadiran BPJS ini bagi guru terutama hingga imam masjid dapat mencegah mereka dari pengeluaran biaya tinggi jikalau sakit. Disampaikan juga oleh pihak Kemenag Teman Perdua, Kemenag juga membuka peluang penguatan perlindungan untuk aset milik negara di lingkungan Kemenag, baik itu gedung, laboratorium, hingga kendaraan dinas.

Dodra, pesan terakhir teman Peradua menutup kebersamaan kita di edisi hari ini, santai siang Senin 1 Juni 2026 dengan aku Salsa. Dan setelah aku bakalan ada Michael yang menemani ruang dengar kamu teman Peradua, tentunya dengan informasi yang menarik. Stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Aku Salsa pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaruh sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Sore ceria, teman.

Itu dia dari Mario G. Clau featuring Putri Tanjung, Sekarang dan Selamanya. Tumang Pro 2 di Banda Aceh yang panas pol-polan kayak gini, enaknya kita nikmatin yang dingin-dingin dan segar-segar ya. Memang masih tanggal merah ya, hari ini libur juga ya. Jadi buat kamu yang hari ini pengen berkegiatan apapun ya, pasti enak banget ya. Atau masih dalam rangkaian libur panjang Idul Adha kemarin plus juga di hari ini, masih dihitung libur kali ya. Dan ya, kamu bisa kemana-mana nih. Dan enaknya siang-siang kayak gini, seperti tadi yang udah Tamliga bilang tuh, dingin-dingin dan segar-segar ya. Paling enaknya tuh cendol, es buah, terus apalagi es krim. Tapi kalau Tamliga sendiri ya, ini balik lagi nih preferensi masing-masing ya. Kalau es krim agak kurang ya. Tapi kalau untuk es cendol, es dawet, apalagi ya, es buah, es teler, wah banyak banget ya. Apapun itu ya, itu jadi salah satu opsi Tamliga untuk Tamliga pengen minum sekarang juga. Kalau kamu ada referensi atau ada rekomendasi untuk ya, untuk minuman-minuman segar yang tadi Tamliga sebutin, boleh kali ya, ntar Tamliga bakal coba datangin ya, dan coba untuk menikmati minuman yang kamu pilih ya, yang kamu review, yang kamu kasih saran. Ya kamu bisa langsung ya WA kita di 0811-6713-926 ya. Ntar Tamliga bakal balas lagi WA kamu untuk bisa datangin tempat yang tadi kamu rekomendasikan.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.

Adam Levine, Good Mood. Ini original soundtrack untuk Paw Patrol The Movie 2021. Oke, okay, itu pemper 2 karena masih dalam suasana Idul Adha ya, lebaran lah, walaupun udah lebih dari berapa hari, tapi tetap aja suasananya masih terasa sampai sekarang karena ya ini long weekend ya, long holiday juga untuk kita bersama. Nah, pemerintah Arab Saudi ini memang belum mengumumkan ya secara resmi pembagian kuota untuk musim haji tahun depan atau 2027. Namun, Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhaj RI telah menerima sinyal ya terkait jumlah kuota yang kemungkinan akan diberikan kepada Indonesia. Jadi Menteri Haji dan Umrah RI yaitu Pak Muhammad Irfan Yusuf ya mengungkapkan kalau informasi tersebut diperoleh dari dokumen persiapan yang diterima pihaknya dari otoritas Arab Saudi gitu. Dan berdasarkan petunjuk itu ya, Kemenhaj untuk sementara menggunakan kuota haji tahun ini sebagai acuan dalam menyiapkan penyelenggaraan haji 2027. Pada musim haji 2026, Indonesia mendapatkan sebanyak 221 ribu jemaah haji di seluruh Indonesia. Dan menurut Pak Irfan nih ya, peluang berkurangnya kuota sangat kecil, bahkan nggak nutup kemungkinan kalau Indonesia bakal mendapatkan kuota tambahan untuk haji tahun 2027. Semoga ya kabar baik ini bisa segera kita dengar ya secara official ya, kalau memang tidak ada penambahan alhamdulillah juga, karena untuk kuota 221 ribu jiwa atau jemaah itu sangat sangat sangat banyak. Nah apalagi nanti kalau bertambah ya, kita doakan yang terbaik ya. Jika memang ditambah alhamdulillah, berarti rezekinya untuk Indonesia dan rezeki juga untuk jemaah-jemaah lain yang mengantrinya tuh sudah mulai berkurang nih tahun ya, gak perlu sampai 20 tahunan lagi ya, ya berkurang sedikit sedikitnya, itu bisa memberikan kita semangat untuk terus berdoa dan menjaga kesehatan kita biar nanti ketika udah ada waktunya kita bisa pergi ke Baitullah dengan kondisi yang sehat.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: Demam Pro 2 ya di sore kali ini. Kalau kita lihat di Google Weather, itu untuk cuaca Kota Banda Aceh terpantau cerah ya, cerah berawan ya Demam Pro 2. Walaupun di Google-nya entah dari mana tiba-tiba dia bilang kalau hari ini itu thunderstorm gitu ya, badai. Ya namanya juga teknologi ya Demam Pro 2 ya, bisa jadi salah, bisa jadi meleset. Karena cuaca itu sangat-sangat-sangat bisa berubah sepersekian detik aja ya, dan suasana langsung berubah nih, tiba-tiba cerah, terus ada sedikit angin yang berbeda langsung ya, itu jadi mendung, jadi hujan dan angin. Nah, untuk hari ini sendiri juga ini udah update dari Google-nya, Tamlika coba cek untuk suhu sekarang berada di angka 31 derajat Celcius yang notabene ini tidak begitu panas ya. Dan juga kalau kita lihat sekarang matahari udah condong ke barat, udah ketutupan dengan awan. Dan ya cukup enak lah untuk kita bisa nikmatin sunset dan juga jalan-jalan di sore hari ini. By the way, kalau kamu lihat ke atas ini ya Demam Pro 2 ya, ini langit Kota Banda Aceh ada sedikit bergelombang-gelombang kayak gini. Dan banyak yang bilang ya, mitosnya dan rumor-rumornya, dan juga banyak orang yang bilang juga ini, kalau awannya kayak gini bentuknya dan cerahnya kayak gini, itu sunsetnya bakal cantik banget nanti, gitu kabarnya ya. Jadi kalau udah ada awan-awan yang agak gini-gini, tempias-tempias, sedikit bergelombang, bulat-bulat ya, nah itu kabarnya sunsetnya bakal cantik luar biasa. Nanti bakal ada merah, ungu-ungu kayak gitu. Jadi kalau kamu pengen nikmatin sunset untuk hari ini ya, bentar-bentar lagi udah bisa nih, pergi ke pantai terdekat dengan rumah kamu, atau kamu pengen yang main agak-agak jauh sedikit dari luar Banda Aceh ke Aceh Besar, ada Longa, Lampu ya, itu bisa juga kamu nikmatin sunset di sana. Cukup enak dan pastinya itu sesuatu yang ya kita nikmatin sebelum besok beraktivitas kembali seperti biasa ya. Jadi kamu bisa nikmatin banyak hal untuk hari ini dan ditutupi dengan sunset yang luar biasa indah dan cantik. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kamu liburan di hari ini yang mau kali libur, besok udah masuk lagi aktivitas seperti biasa.
1: Sore ceria teman.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Pro 2 ya, ada sebuah kejadian yang sedikit tiba-tiba agak-agak gimana gitu ya, tentang sebuah pesawat ini Teman Pro 2. Jadi pesawat United Airlines yang terbang dari Bandara Internasional Newark Liberty menuju Spanyol terpaksa putar balik ke New Jersey karena ancaman keamanan. Waduh, emang kenapa ya? Apakah ada kabar-kabar sedikit seperti ancaman-ancaman peledakan ya, ala-ala ledak dan lain-lain? Jawabannya enggak. Penyebabnya cukup sepele karena ada speaker Bluetooth yang dinamai kata tertentu yang terdiri dari 4 huruf. Wah, apa itu ya? Jadi penerbangan itu lepas landas ya di hari Sabtu kemarin ya, pukul 6 waktu setempat ya, menuju ke Palma de Mallorca di Spanyol. Tapi kemudian mendarat kembali ke di New York ya, pukul 21.37 waktu setempat. Dan United Airlines mengatakan pesawat Boeing 767 yang membawa 190 penumpang awak kabin ya, itu harus berhenti dan harus putar balik ya. Menurut rekaman dari ATC atau Air Traffic Control, pesawat tersebut langsung diperiksa oleh keamanan ya bandara karena penumpang, ada salah satu penumpang yang menamai perangkat Bluetooth mereka dengan kata tertentu gitu ya Teman Pro 2 ya. Dan akhirnya diberhentikan gitu. Dan di salah satu forum ya, kalau ini terjadi karena si penumpang itu hanya ingin membuat sebuah prank ya Teman Pro 2. Dan seperti yang kalian tahu ya, seperti teman Pro 2 tahu, kata tersebut adalah kata yang terlarang untuk penerbangan pesawat ya. Jadi jangan sampai kita terlepas atau kita bercanda kalau di atas pesawat atau di dalam pesawat itu ada boom ya. Maksud dari 4 kata tersebut, BOMB. Dan itu bisa dianggap ancaman yang serius dan kita bisa kena pidana. Walaupun kita cuma ngeprank, walaupun kita cuma ngetes doang dan lain-lain, enggak, jangan sama sekali kamu ngelakuin itu Teman Pro 2. Itu berbahaya dan bikin otoritas setempat itu bisa nangkep kamu, walaupun kamu niatnya hanya untuk bercanda dan tidak ada maksud yang lain. Dan itu cukup berbahaya buat kehidupan kamu juga ya. Itu bisa kamu ditangkap, bisa diinterogasi dan lain-lainnya. Dan itu bakal jadi ancaman yang serius untuk kamu secara hukum ya. Jadi jangan sampai kamu ya pengen lihat aja nih, pengen ngeprank, pengen bercanda, kan gampang kayak kita ngomongin bercanda. No, ketika udah di langit kita bercanda kayak gitu langsung putar balik pesawatnya dan kamu bisa aja kena hukum gitu. Jadi ya jangan sampailah bercanda-bercanda yang berlebihan kayak gitu Teman Pro 2. Bercanda boleh, tapi kalau udah urusan nyawa, urusan keselamatan, jangan sampai main-main.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Happy Holiday teman berdua, masih di suasana libur kota Banda Aceh. Dan pastinya kamu udah nikmatin libur hari ini dari pagi sampai sekarang ya, sudah sore. Dan seperti yang tadi Tamlika prediksi ya, kalau hari ini tuh sunsetnya bakal indah dan bakal juga cantik. Dan sekarang udah nunjukin pukul 17.43 dan nanti kita akan bertemu maghrib ya di jam 18.52. Jadi buat kamu yang sekarang lagi di jalan, nikmati aja. Masih ada 1 jam kurang, 1 jam lebih kita akan bertemu dengan maghrib dan masih ada waktu kosong tadi. Gitu ya. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, jaga ngebut-ngebut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di

Salah satu game yang paling banyak dinungguin oleh para gamers ya di tahun ini, selain karena memang grafisnya dan juga peningkatan dari experience bermainnya, Fable dikabarkan akan menunda perilisan mereka ya, yang awalnya rumornya di tahun ini 2026, tapi mereka akhirnya merubah jadwal rilis mereka di Februari 2027. Jadi game ini ya dari game Xbox yang didevelop oleh Playground Games bernama Fable, ini gak jadi rilis. Dan ketika dia umumkan ya, baik dari developernya yaitu Playground maupun dari Microsoft selaku pengembang dari game Xbox ya, mereka tidak menyebutkan bahwa penundaan ini karena biar lebih banyak waktu lagi nih untuk memperbaiki dan juga menyempurnakan game-game yang mereka telah sediakan ya, itu Fable ya. Nah sebaliknya mereka jelaskan kalau mereka ya ngelihat 2026 itu terlalu padat ya. Nah ini nih sebuah dilema ya. Jadi ada sebuah kejadian ya teman pro 2 ya, di tahun 2025 itu dikabarkan kalau GTA 6 bakal rilis di 2025. Banyak banget game yang menunda perilisan mereka yang kabarnya di 2025 dan seterusnya. Tapi di pertengahan 2025 kalau gak salah tahun ini ya, tiba-tiba GTA 6 ya atau Grand Theft Auto 6 itu mengumumkan kalau mereka akan menunda sampai 2026 alias tahun ini. Dan ternyata setelah mengumumkan kalau mereka bakal menunda, semua game yang tertunda ya atau belum mengumumkan kalau mereka bakal rilis di tanggal kapan tahun ini, tahun 2026 ya, 2025 sorry, itu semua pada rilis, semua pada rilis, pada rilis, pada rilis. Dan ternyata singkat cerita ya teman pro 2, kalau hype dari GTA 6 ini gede banget sehingga banyak game yang gak mau rilis berbarengan dengan GTA 6. Takutnya traffic dari engagement dan juga penjualan itu bakal lari semua ke GTA 6 sehingga

GTA 6. Wah, kita tunggu aja deh. Gimana, apakah bisa memenuhi ekspektasi dari para gamers dan juga bagaimana Fable bisa mengeksekusi dengan tambahan waktu yang cukup panjang ya, sampai di Februari 2027. Apakah bakal ada dioptimalisasikan lebih banyak lagi dan bagaimana nanti skema dari penjualan Fable yang kita tahu cukup banyak juga fans yang menunggu game ini. Kita tunggu aja ntar, makin seru aja nih ya.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Itu dia teman Pro 2 Isyana Sarasvati, Kau Adalah featuring Rayi Putra. Kita ngomongin musik-musik ya, tadi udah game, terus tadi suasana lebaran juga, dan masih banyak lagi. Dan kita masuk ke pembahasan musik ya. Jadi salah satu platform penyedia layanan untuk dengar musik, Apple Music, ya selama ini mereka tuh gak pernah nawarin paket subscribe-nya mereka itu gratis loh. Mereka selalu berbayar. Berbeda dengan kompetitornya yaitu Spotify dan juga YouTube Music. Ya, mereka tuh kasih gratis tapi ada hal yang harus mereka bayar yaitu mendengar iklan ya. Tapi ya, hal ini mungkin akan berubah untuk Apple Music karena diketahui mereka tuh sedang ngedevelop tier langganan baru. Ada apa nih? Ayo, siapa yang kamu pakai Apple Music di HP-nya? Jadi developer Aaron Paris ini menemukan ya beberapa code di aplikasi Apple Music versi beta untuk Android yang mengindikasikan platform streaming music itu sedang ngembangin ya paket langganan baru yang lebih murah atau bahkan gratis. Jadi postingan Paris di X atau Twitter ini nunjukin baris kode itu merujuk pada pesan error. Pesan error pertama memberitahu pengguna bahwa tindakan tertentu membutuhkan akses premium. Dan pesan error kedua mengatakan pengguna tidak bisa melewati atau skip lagu setelah mencapai batas. Sejauh ini ya belum ada informasi apakah Apple Music sedang menggarap tier gratis atau paket dengan harga yang lebih terjangkau untuk Apple Music. Dan Perez sendiri juga udah bilang ya kalau kemungkinan ini kode untuk sesuatu hal yang lain seperti untuk stasiun radio. Kira-kira menurut kamu ya tiba-tiba Apple itu berbaik hati gitu, ada apa ini? Ya kalau kamu langganan apa nih teman Pro 2? Kamu langganannya Apple Music atau kamu tim yang langganannya Spotify atau YouTube Music? Kalau Tom Lika sendiri YouTube Music ya teman Pro 2. Nggak tahu kenapa memang output lagunya itu lebih bagus menurut Tom Lika, menurut telinga Tom Lika sendiri. Apple Music itu above all platform music ya. Jadi ya begitulah ya. Kalau kamu gimana teman Pro 2? Ada nggak langganan kamu sendiri atau kamu tim gratis untuk Spotify dan juga YouTube Music? Nggak peduli ya iklan-iklan dah. Yang penting kamu dengar lagunya. Anyway, sekarang udah nunjukin pukul 18.35 teman Pro 2. 15 menit lagi, 16 menit lebih kurang lagi kita akan bertemu dengan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya itu tepat di jam 18.52. Jadi sambilan kita menunggu ya sholat maghrib, Tom Lika bakal puterin beberapa lagu religi untuk nemenin kamu ya yang lagi di perjalanan sekarang atau lagi dengerin Tamlika dimanapun kamu berada.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: وصحبه ومواله أما بعد. الحمد لله segala puji bagi Allah Tuhan yang masih memberikan dua nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman artinya kita itu masih diberikan kepercayaan dalam hati kepadanya, kepada Rasulnya, Al-Quran, malaikat, hari akhirat, dan lain-lain sebagainya. Kemudian nikmat yang kedua namanya itu nikmat Islam. Artinya kita masih diposisikan dalam agama Islam, masih diberikan kesempatan sebagai muslim. Kalau iman itu percaya, maka Islam itu adalah menindaklanjuti apa yang kita percayai. Kalau iman itu kita percaya kepada Al-Quran, maka Islam itu adalah melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan yang termaktub di dalam Al-Quran. Kemudian salawat beriring salam kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mulia, akhlaknya sangat terpuji, Nabi sangat tawadhu dan selalu mengingat umatnya meskipun kita itu jarang berselawat kepadanya. Menyana tam selawat yang kebaaki tasyahud akhir semayang. Selain itu sering terlupakan. Padahal selawat itu obat segala penyakit, kesusahan, kegundahan, hati tidak tenang, pikiran tidak tenang, tidak fokus, harta sedikit, dan lain-lain sebagainya. Obatnya adalah salawat. Banyak bersalawat selain mendapatkan faedah atau hikmah di dunia, kita juga akan mendapatkan syafaat Nabi kelak di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kita lanjut kajian ilmu akhlak kita. Mungkin yang kemarin sudah kita bahas sebagian. Sekarang kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyadatul marid muslim barankana au fajiran. Termasuk ke dalam akhlak yang terpuji yaitu mengunjungi orang sakit. Ya sawurun sakit. Tentunya al-muslim yang beragama Islam tidak memandang barankah dia au fajiran. Apa baran? Baran baik dia itu orang soleh, orang baik, au fajiran ataupun dia orang fasik ataupun orang zalim. Itu termasuk ke dalam akhlak yang terpuji. Taja asawu urang sakit yang katentele urang Islam. Dalam agama kita sangat dianjurkan mengunjungi orang sakit. Pahalanya luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan doanya orang sakit itu bagaikan doanya para nabi. Termasuk orang yang mustajabah doa yaitu orang yang sedang sakit. Ini sering kita lupakan kebiasaan ahwate tajak baurung sakit, kita yang mendoakan beliau. Tidak salah, tapi jangan lupa minta juga pada orang sakit supaya beliau mendoakan kita. Jadi ada yang mengatakan, ulama mengatakan bahwa doanya orang sakit itu mustajabah, karena dia sedang dalam kondisi diberikan cobaan oleh Tuhan. Apalagi dia bersabar menanggung cobaan itu, kemudian dalam proses ujian Tuhan itu dia sempat-sempatnya mendoakan kita. Maka insya Allah doa daripada orang sakit itu insya Allah mustajabah. Kemudian tasyi'u janazah muslim, menghantarkan jenazah orang muslim, orang Islam, itu termasuk akhlak yang terpuji. Ahwate tadingo bak melasah gampung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah si pulan bin pulan bla bla bla bla. Ketika kita mendengarkan kata-kata tersebut, biasanya kita mengunjungi ke rumah duka. Sesampainya di sana, sebagian orang mengikuti jenazah sampai dikuburnya. Itu tasyi' janazatil muslim. Itu termasuk akhlak yang terpuji. Urang yang gat akai, urang yang tim intat jenazah gom. Nyan terakhir intat. Kedepan tidak ada lagi. Maka dalam hadis disebutkan, siapapun yang menghantarkan jenazah ke liang lahatnya, maka dia mendapatkan pahala satu kirat. Apa itu satu kirat? Satu kirat itu sebanding dengan besarnya Gunung Uhud. Itu yang pertama. Yang kedua, siapapun yang mau mensolati jenazah, maka dia juga mendapatkan pahala satu kirat. Apa itu satu kirat? Satu Gunung Uhud. Maka orang yang sempat-sempatnya sembahyang jenazah, dan orang itu pula sempat menghantarkan jenazah ke liang lahatnya, maka orang itu mendapatkan pahala dua kirat, yaitu besarnya satu kirat sebesar Gunung Uhud, dua kirat dua kali Gunung Uhud, itu pahalanya. Kemudian termasuk kepada akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, husnul jiwar liman jawarta musliman kana au kafiran. Baik dalam bergaul dengan tetangga, terlepas, terbebas, tidak tahu apakah tetangga itu orang Islam ataupun orang kafir. Toleransinya dengan orang kafir selama tidak melangkahi syariat kita. Sampai karena kawan akrab dengan orang kafir, dia ajak ke tempat sembahan dia untuk menyembah Tuhannya, tutup kenan datim. Alasan kawan dekat. Jadi dalam Islam itu termasuk akhlak baik dengan tetangga-tetangga itu, ataupun urang saboh kampung. Tetangga biasanya diistilahkan dengan 40 rumah. Sebelah kiri rumah kita, sebelah kanan rumah kita, ke depan, ke belakang sekitar 40 rumah. Mangata pegah ju saboh kampung. Jadi dengan orang satu kampung itu harus baik dalam pergaulan, baik orang Islam maupun orang kafir. Kemudian termasuk ke dalam akhlak terpuji, taukiru zi syaibatil muslim, menghormati orang yang sudah tua. Urang yang katuha, yang kaputih o, nyo kagecet kadang, dak kagecet katuha gisi, kecet warna hitam. Sebetulnya tidak boleh cat rambut dengan warna hitam. Kagecet kahi muda padahal tua. Terserah, pokoknya orang yang sudah berumur, orang yang sudah tua, itu diperintahkan dalam Islam untuk menghormatinya. Karena ada satu hadis Rasulullah, laisa minna, tidak termasuk ke dalam golongan kami, mereka-mereka yang tidak menghormati orang yang lebih tua daripadanya dan tidak menyayangi orang yang lebih kecil daripadanya. Ini sebagian ulama berkomentar itu adalah hadis. Sebagian ulama lagi berkomentar itu bukan hadis, tapi kata-kata daripada ulama. Terserah itu hadis atau bukan, tapi syariat mengajarkan bahwa orang yang lebih tua itu harus dihormati dimanapun berada, dan orang yang lebih muda dari kita itu harus disayangi. Kemudian ijabatu ta'am, menerima undangan makan-makan, apakah itu walimah, pesta, khitan, akikah, terserah. Asalkan ada orang lain yang mengundang kita untuk makan-makan, maka kita setuju, kita iakan dan kita datangi, itu termasuk ke dalam perangai ataupun akhlak yang terpuji. Orang yang baik itu orang yang mau datang ketika diundang. Kebiasaan kita orang Aceh itu kalau sudah diundang itu serius, geja urmo, getok-tok pintu, gebi salim hana pio-pio, getanya na urung di dalam, kalau ge urung di dalam menteng getanya na urung di dalam. Jumpa dengan pemilik rumahnya, kemudian dia mengundangnya nelangkah baklong lusa nalo pegak kauri. Itulah ijabah dakwah. Kita jawab ya, insya Allah. Harus jawab insya Allah. Jangan asal-asal jawab tanpa mengatakan insya Allah. Lusa kauri tinggal meninggai. Payah saja dalam keadaan pocong nanti, dalam keadaan mayat hidup. Tapi katakan insya Allah, jika Allah mengizinkan, jika Allah memberikan kita umur panjang, dikasih kesempatan, tidak ada uzur pada hari itu, insya Allah kita akan datang. Teruk debak kauria, kita datangi, kita hadiri kenduri tersebut. Itu termasuk ke dalam akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Kemudian wad du'a alaih, mengundang. Ya, kalau tadi menerima undangan, menghadiri undangan, sekarang mengundang orang untuk makan-makan, itu termasuk ke dalam akhlak terpuji. Tanya porumoh nata pegat kauri, kita sebarkan undangan semampu kita. Kita sanggup 10 orang, kakak 10 roh. Kita sanggup 20 orang, berarti kakak 20 roh. Sanggup 100 orang, sanggup 1000 orang, tergantung dengan ekonomi masing-masing. Pokoknya mengajak orang untuk makan-makan terserah di mana itu, kita yang mengajak itu termasuk orang yang berakhlak mulia, berakhlak terpuji. Berarti tidak mesti di rumah, tawo masjid, hana muhoja, taungan, kadua uro dua malam, hana dipajuh mie. Gak pernah makan mie dia. Gak ada uang, ekonomi dia sulit. Kita pegang di bahunya, yuk ngopi, kita makan mie satu. Itu termasuk juga mengundang orang lain dan termasuk ke dalam akhlak yang terpuji. Ataupun ada kita lihat anak yatim, ya tablok kue, bukan untuk kita sendiri, untuk dia satu lagi, kita kasih untuk dia. Atau kita ajak dia makan bakso atau makan nasi goreng, itu adalah termasuk ke dalam akhlak terpuji. Kemudian wal afu, suka memaafkan. Orang salah kita maafkan, terlepas daripada sengaja atau tidak, selalu kita memaafkan kesalahan orang lain. Itu orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain adalah orang-orang dengan akhlak yang terpuji. Islahu bainan nas, ini yang sebaliknya terjadi di zaman sekarang kita ini, mungkin kajamun-jamun kalanya. Termasuk ke dalam akhlak terpuji itu islah, mendamaikan bainan nas, di antara manusia. Ketika kita lihat nadua daureung tingah gemupake, kita damaikan. Ini jarang terjadi. Yang ada sekarang banyak itu dipanas-panasi, dikompor-kompori, tingah itu biapui siram bensin loh. Bukan pertalin, pertamak turbo irua. Apa yang terjadi? Seharusnya tugas kita itu mendamaikan dia, tapi yang terjadi bukan itu. Membuat permusuhan semakin hebat. Membuat permusuhan, kedengkian, perkelahian semakin memanas, mentamah berat-berat aja pakai. Padahal yang benar itu, yang termasuk akhlak terpuji itu islahu bainan nas. Kita damaikan. Itu dulu ada, saya dengar cerita, ada dua orang yang mau berangkat haji, tapi mereka itu sudah bertahun-tahun tidak pernah berdamai karena satu masalah. Masalah apa? Masalah sepele. Masalah kenapa ini dipilih sebagai imam, si B tidak dipilih sebagai imam. Nyan masalah. Berdawa mereka itu sehingga diwariskan kepada anak-anaknya nyo yang gawat. Bukan mereka saja yang marah berdua, tapi diwariskan kedengkian, kebencian diwariskan kepada anaknya. Anak-anak sabi keroroi kabengi. Padahal mereka itu saudara. Mereka itu mau berangkat haji. Kedua ayahnya itu dalam beberapa hari kemudian akan naik pesawat terbang berangkat ke Saudi Arabia melaksanakan haji dan umrah, ibadah terbesar di sana. Apa yang terjadi? Datang seorang wanita mendamaikan mereka berdua. Caranya dicari. Yang mereka bertahun-tahun urang menyokat trip kaimu pakenyan kapayah tapegla. Sudah berdarah daging kata orang. Sansang bengehnyan ka menyatu dengan tubuh dia. Sulit. Sulit untuk didamaikan. Tapi walillahilham, orang perempuan tadi termasuk saudara mereka sanggup mendamaikan mereka. Gejak basia, gepega, nyobek tamu pakele. Kenapa? Oh tajak tanya. Kan tajak waji. Iya. Mampu buat dekede. Menyomantang di kampung, membengeh-bengeh dengan saudara, dengan keluarga, dengan tetangga dan masyarakat. Namagat kedeh ngantuk kupolan. Kepikir, sengap ke. Iban cara lu magat. Na cara apa lu? Kemudian datang wanita tadi yang ingin mendamaikan tadi, gejak batungku sirotu. Batungku be, hai tungku be, iron kena ajak waji sin. Nya. Mamatan mu pakai ngam popolan. Menta. Pakah hana mendame juga dia. Kupu tak mendame man. Hai nak ajak waji. Tajak tak ibadan ke Tuhan, abe harta dum sekian. Tak berangkat ke deh dalam keadaan kita masih marah-marahan, bahkan dengan saudara sendiri. Geim, gepikir, boje sih. Kipan cara, na cara balu. Jadi wanita tadi membuat kenduri di satu tempat untuk khusus untuk kusiju jamaah haji. Gundang te dua orang yang sudah bertahun-tahun marahan, diajaklah pada tempat pesiju tersebut. Sampai di situ datanglah Tungku Polan A, Tungku A. Gee aju congrinyen getamang lah rumah. Kemudian datanglah Tungku B yang akan dipesiju untuk pergi haji juga. Gee rinyen getamang aju dalam rumah. Apa yang terjadi? Ya, nyen lagi pe moto ijak belahui serto nyata bayangkan. Ijak raunan sabo serto laga kambing di tengah. Serto tambah serto dua to. Lagi dapat buton dengan kecepatan 200. Tapi walillahilham tidak terjadi demikian. Mereka yang sudah lama bermusuhan wate musafat lam rumah yang disediakan untuk pesijunyan langsung uring yang puntruk bunau gedang kemudian dipeluklah orang yang datang terlambat tadi. Kagemu ong-ong kagekli mandua kagemu um-um. Kenapa kok bisa islahun nas di situ? Kok bisa didamaikan? Karena ada niat. Maka jih liuri nang buna datang ke pihak A, diyakinkan dulu, mau enggak minta maaf? Mau. Gejak ra pihak B, mau enggak minta maaf? Mau. Jadi kalau sudah ada niat, wa innama likulli mri'in manawa. Kalau sudah ada niat, maka apa yang kita niatkan itu insyaallah akan kita dapatkan. Nanin untuk kamu ge. Tungku A nanin, Tungku B nanin. Sehingga ketika terjadi di situ, bukannya terjadi perkelahian, tetapi perdamaian. Maka orang yang mendamaikan tadi itu sudah mengerjakan islahu bainan nas, mendamaikan di antara dua orang yang sedang bertikai. Jadi tugas kita itu kan pepake go. Asai ta unyo siji bengeh ngan siji. Nyo ki panjara. Pokok ji buna buna film. Apa suum siji, ijak siji. Ya ba sinyo, kai do sinyo, kai kem berangkapu sinyo, kai po sinyo. Pokok ji buna film. Itu namimah akhlak tercela, suka membuat mengadu domba antar sesama, itu perbuatan syaitan. Kalau perbuatan mukmin yang sejati, muslim yang sebenarnya itu islahu bainan nas, mendamaikan dua pihak yang sedang bertengkar. Kemudian termasuk akhlak yang terpuji lagi jud wal karam, murah. Arti murah dermawan, ya, mudah memberi. Ketika ada orang yang meminta, tidak sulit dan tidak payah dalam mengeluarkan sesuatu materi yang dibutuhkan ataupun menunaikan hajat orang lain. Kemudian termasuk ke dalam akhlak mulia al-bad'u bis-salam, itu udah kemarin memulai salam. Gawai tanya ngongkon. Memang kalau ditinjau dari segi hukum, memberi salam sunat, menjawab salam wajib. Tapi yang terpuji itu yang lebih baik, ya. Yang lebih baik itu yaitu memberi salam ketimbang menjawab salam. Karena kalau menjawab salam itu karena sudah diberi, tapi memberi salam itu tinggal terlatih. Nyo kujuk pube, jawab puhan. Jadi kalau untuk memulai itu kadang sulit, tapi kalau menerima itu mudah. Kemudian kadzmul ghaiz, termasuk ke dalam akhlak yang terpuji itu yaitu menahan emosi, menahan marah. Hana benge. Artinya apa? Orang-orang itu tetap ada sebagian, baik itu tidak tentram hatinya, tidak aman pikirannya, ataupun mereka suka berbicara hal-hal yang tidak ada manfaatnya, galak tepe hati go. Gatnyan menyogedu kera ke, nyahan tenang. Kipan cara bena ke pekaru go. Kita itu usahakan wakadhimi nal ghaidha, kalau dalam ayat. Orang-orang yang baik akhlaknya itu orang-orang yang sanggup menahan emosinya. Dan sabar itu bukan pada kita saja. Pada lawan bicara kita itu juga harus sabar. Lado mote dakalan kan degekeun mekeuleuh ka sakit ati ko orang lain atau pihak ketiga itu yang disuruh sabar si korban tadi. Urang yang kenangkeun muna. Betul. Termasuk ke dalam cabang iman, yaitu bersabar ketika menanggung derita atau kata-kata orang lain yang kasar. Tetapi termasuk ke dalam kesempurnaan iman dan cabang iman, kita itu jangan mengeluarkan kata-kata yang membuat orang lain itu sakit hati. Jadi bukan korban aja salah ketika dia tidak mau sabar, tapi pelaku juga salah karena kata-katanya itu tidak sesuai dengan syariat ataupun agama Islam. Nah, kemudian termasuk ke dalam akhlak yang terpuji, afu aninnas, memaafkan kesalahan manusia. Mungkin ada orang-orang yang sudah lama bersalah dengan kita, ataupun hanya sengaja satu kali pertemuan dalam motor kadang, ataupun ketika pergi ke pasar hanya sengaja menggibluh bomanok kom ya, hanya ruh takalan, ataupun dia merusak barang kita tidak sengaja ke geja aju. Jadi kita maafkan. Ya, mungkin ada bahasa orang kalau ngomong enak Ustaz, tapi kalau berbuat sulit. Yang sulit besar pahala. Kemarin apa ayatnya? Orang yang bersabar akan diberikan ajrahum bi ghairi hisab, pahalanya itu unlimited, tanpa batas. Kemudian, dan adalah ia menjauh daripada segala yang diharamkan, termasuk ke dalam perangai Nabi, sifat Nabi. Nabi itu tidak melakukan hal-hal yang diharamkan dalam agama. Sifat-sifat yang jahat Nabi itu tidak melaksanakan. Dan daripada segala pekerjaan yang sia-sia, Nabi adalah teladan kita. Nabi itu juga tidak melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Apa dalam hadis? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya Islam seorang Muslim itu jika ia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, lebih-lebih manfaat di akhirat nanti. Dan daripada segala pekerjaan yang batin dan maha suci Nabi Muhammad SAW itu daripada berdusta. Nabi itu bukan tukang bohong. Nabi itu tidak pernah bohong. Nabi itu siddiq. Nabi itu selalu berkata jujur sesuai dengan realita. Dan maha suci ia daripada bakhil, yakni daripada kikir. Nabi itu tidak pelit. Nanti ke depan ada cerita dari segi mana Nabi itu tidak pernah pelit, tidak kikir. dia menganggap bahwa harta itu adalah milik Tuhan. Maka jika diserahkan kepada orang lain, dia tidak mengambil hati, tidak terikat dengan hatinya. Seperti tukang parkir menjaga kereta orang lain, ketika kereta itu diambil oleh orang lain, dia tidak merasa sedih sama sekali. Karena itu memang titipan, bukan milik dia. Kemudian kata Mu'az radhiyallahu anhu, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Mu'az, usika bittikallah, bittikailah." Rasulullah pernah berwasiat kepadaku, kata Mu'az. Apa wasiatnya? Yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Ini sama-sama kita pahami, kita ketahui bahwa takwa itu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, karena itu adalah perintahnya, karena itu adalah larangannya. Jadi bukan karena perintah orang di sekitar, orang tua, guru, bukan larangan orang di sekitar, guru, tetangga, orang tua. Tapi kita menjunjung tinggi, menghormati bahwa itu adalah perintah Tuhan. Itulah takwa yang sebenarnya. Mungkin bayangannya adalah, kenapa Anda melakukan hal ini? Ulung lumpubutnya karena giu le sosok le tengku le gurelo. Ya, artinya dia imtisal, menjunjung tinggi, sangat menghargai perintah gurunya. Itu mungkin bayangan daripada takwa. Kenapa Anda salat? Saya salat karena memang itu perintah Tuhan. Menyau hanata semayang geti lam neraka sakar. Na'udzubillah min. Wasidqil hadis, Nabi berpesan kepada Mu'az, wahai Mu'az, sidqi hadis. Kalau ngomong itu yang jujur, jangan berdusta. Siapa yang sedikit benarnya ketika dia berbicara, maka sedikitlah kawannya. Urang hanagala imungan dengan orang-orang yang pembohong, berdusta. Tapi pengen, puyang nai pengen, nakalan penglong hanai pengen. Padahal gitu, apa saja dibohongin. Orang paling benci kalau dibohongin sama orang lain. Wal wafa'i bil ahdi, wahai Mu'az, tunaikanlah janji. Janji itu kadang tidak mesti dengan kalimat-kalimat sumpah. Misalkan begini, besok kita pergi ke sana. Oke, saya tunggu besok. Itu sudah membuat sebuah janji. Kalau sudah berjanji, maka ditepati. Kalau tidak ditepati, maka pada kita itu ada salah satu daripada sifat munafik. Apa salah satu sifat munafik? Idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia menyalahi ataupun mengingkari. Tanya kahek dapre. Singah tadu bak gede kupi je, napu dah bahas. Oh, get. Besok dia tunggu di sana berjam-jam, kita tidak datang. Ketika ditelepon, kenapa belum datang? Saya sudah 2 jam di sini. Oh man, rencana mau pergi, cuman diajak sama kawan ke tempat lain. Ya udah, ini kami sudah pergi ke tempat lain. Yang kemudian udah, apa pesan Rasulullah kepada Mu'az? Tunaikanlah janji. Wal ada'il amanah, tunaikanlah amanah, tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita. Jangan disia-siakan. Watarkil khianan, dan jangan berkhianan. Wahifdil jar, dan menjaga tetangga. Menjaga tetangga jangan disalah tafsirkan. Artinya menjaga hubungan dengan tetangga, seperti yang kita ceritakan pada sifat-sifat terpuji tadi di belakang. Warahmatul yatim, dan berkasih sayang kepada anak yatim. Anak yatim itu anak yang belum baligh. anak yatim itu tidak ada ayah dan dia itu belum balig. Itu biasanya yang dimaksudkan anak yatim dalam Islam. Biasanya balig itu kalau tidak bermimpi umurnya sekitar 15 tahun. Anak min agam menyokai membelah tahun, nam lumpo, hanam lumpo. Kalau dia tidak bermimpi, dia sudah dianggap balig. Kalau dia tidak punya ayah di bawah 15 tahun, berarti dia dianggap yatim. Ya, anak yatim, wamal yatima fala takhar, tanharah. Kemudian walainul kalam, dan bagus sopan dalam berbicara. Kalau berbicara itu, wahai Muaz, tolong nadanya itu jangan sampai membuat hati orang lain itu sakit, lain, lembut. Jadi memang kalau sebagian kita lihat di masa kita sekarang ini, di era zaman sekarang, itu kalau yang nadanya lembut, sopan, itu dianggap lemah kadang. Padahal kadang kita mau mencontohi Rasulullah. Ya, be pegah apa, kamkum kamkum, bengeh gogok, sakit hati gogok. Padahal idkhalus surur fi qulubil mu'minin sunnatun. Membuat orang mukmin merasa senang itu adalah hal yang disunnahkan dalam Islam. Bersenang go, be bengeh go. Oh, udah kita buat senang, dia tidak senang, itu urusan dia, bukan urusan kita. Pokoknya kita sudah melaksanakan sesuai dengan syariat, selanjutnya kita serahkan pada Tuhan walaupun dia tidak berkenan. Sebagian dianggap lemah sehingga ditindas. Ini ada juga saya lihat kejadiannya di beberapa tempat. Karena agaknya ubutsu kadang, karena beliau berkata-kata sopan, tidak mau kasar, ditindas sama orang. Karena dianggap dia lemah, dianggap dia tidak berani. Padahal bukan, dia sedang mengamalkan ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pesan selanjutnya Rasulullah kepada Muaz, bazlus salam, itu sudah kita bahas tadi, yaitu memberikan salam, wa husnul amal, dan baik dalam berbuat ataupun beramal. Ketika salat kita itu kita perbagus. Ketika sembelih, misalkan kemarin berkurban, maka ketika berkurban kita sembelih dengan cara yang bagus. Disebutkan dalam hadis, kalau mau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau mau menyembelih binatang, maka sembelihlah binatang tersebut dengan cara yang baik. Termasuk cara yang baik, yang akhlak yang terpuji bagi kita yang ada kaitan binatang yang kemarin itu, wateta semesi be taplumah sikin, bak binatang yang ingin kita sembelih. Kemudian waqasrul amal. Kemudian wasiat selanjutnya dari Rasulullah kepada Muaz, kasrul amal. Angan-angan itu jangan diperpanjang ataupun memendekkan cita-cita. Angan-angan, khayalan, ya, berkhayal itu jangan terlalu tinggi. Kasrul amal itu jangan berkhayal terlalu tinggi. Kupegat uno, kupegat mude, kublonyo, kubloje, kujak keno, kujak kede. Berkhayal, membayangkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Amal, amal itu bukan ain, hamzah. Kalau ain, amal, perbuatan. Ini amal, hamzah. Artinya cita-cita, angan-angan, khayalan. Jadi tidak bagus, termasuk bukan akhlak yang terpuji, angan-angan kita itu, khayalan kita itu terlalu tinggi. Yang terpuji itu bagaimana kita tidak berandai-andai ataupun berangan-angan terlalu tinggi. Begaduh tapi ke yang kengken, fokus saja dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan. Mungkin ini saja, lebih kurang saya mohon maaf. Ada nombah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 balik lagi dengan aku Ilma Arsy. Waduh, udah lama kita gak jumpa ya Teman Pro 2. Gimana nih kabarnya nih? Semoga semakin sehat ya, semakin bertambah juga kenikmatan yang diberikan sama Tuhan untuk kita nih Teman Pro 2. Dan juga buat kamu yang sedang menikmati aktivitas di malam kali ini, Teman Pro 2 dijaga malam, jangan kalau malam-malam. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti ya, pastinya dengan lagu-lagu pilihan dan juga cerita-cerita yang bikin suasana di malam hari ini jadi tambah lebih seru Teman Pro 2. Karena kalau gak cerita gak afdol tandanya ya. Karena kalau memang cerita, curhat, sharing itu memang sering kita lakukan. Supaya apa? Supaya lebih tenang, pikiran juga lebih jernih Teman Pro 2. Tapi jangan salah pilih teman cerita ya. Karena kalau salah pilih teman cerita ya, itu juga bisa membuat cerita kita jadi gak asik Teman Pro 2. Jadi kalau kita milih-milih teman saat bercerita, pastikan temannya itu gak nyebarin cerita kamu, karena cerita kamu cukup kamu dan diri kamu aja yang tahu.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo Bung, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Ya, masnya
0: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Weh, cupu.
1: Ada pusat apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kau salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

teman Pro 2 masih di 90,6 FM, teman terbaik kamu. Masih dengan aku Ilmarsi, teman Pro 2 bakal nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Kalau katanya Angga Chandra, teman Pro 2 sampai tutup usia ya, memang benar. Kita kalau saling menjaga, saling mengikat, saling bergandengan, saling percaya, pokoknya saling lah ya. Karena kalau udah kata saling itu berarti artinya sama-sama nih teman Pro 2. Jadi sampai mana? Sampai kita tutup usia ya. Dan gak kerasa juga nih teman Pro 2 udah di pukul 20:44 waktu Indonesia Barat, edisi 1 Juni 2026 ya. Memang awal bulan itu semakin sumringah. Entah itu dompetnya, senyumnya ya, juga pikirannya dan juga pengalaman hidupnya ya. Karena kalau misalnya udah tandanya awal bulan berarti awal baru. Kalau udah akhir bulan ya diakhiri aja. Oke, teman Pro 2, next kita muterin dulu lagunya dari Azmi nih, Bukan Diriku ya, untuk menemani jaga malam kamu. Jangan galau malam-malam.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Mainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
2: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
1: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
2: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
1: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
2: Terus ini gimana, sayang?
1: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Prodio masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM. Tadi ada lagunya dari Jody ya, Kisahku. Teman Prodio gak kerasa udah dipukul 21 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan kamu masih dengan aku nih di teman terbaik kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Ngomong-ngomong masalah kisah nih teman Prodio, kira-kira kamu suka kisah apa sih? Entah kisah romantis, kisah dramatis, kisah sedih, kisah bahagia, atau kisah horor. Kalau ngomong masalah kisah teman Prodio, mungkin ada tipe-tipe orang yang menyukai kisah yang bahagia, tapi gak ada mungkin ya yang gak suka kisah bahagia. Semuanya pada pengennya happy ending gitu. Tapi kalau kita ngomongin masalah kisah teman Prodio, jadi ini ada cerita nih tentang horor ya. Kisah horor itu kenapa sih jadi selalu menarik perhatian ya? Apa mungkin karena dramatis atau lebih deg-degan atau gimana nih? Tapi memang kalau kisah horor itu lebih excited dengernya. Mungkin ada yang takut sebagian ya, tapi ada yang menyukai itu sebagai cerita-cerita untuk seru-seruan, atau juga kisah yang mungkin ada kamu rasakan nih teman Prodio. Boleh dong ceritain gimana sih kisah horor kamu teman Prodio, karena biasanya kisah horor itu selalu menarik perhatian karena mampu menghadirkan sensasi tegang yang membuat banyak orang penasaran nih teman Prodio. Meski munculnya rasa takut atau kisah semacam ini tetap digemari karena menawarkan pengalaman emosional yang berbeda gitu. Daya tarik cerita atau kisah horor itu juga berasal dari karakter dan juga alur itu yang mampu membangun ketegangan secara bertahap, dan itu bisa menjadi rasa penasaran yang tinggi teman Prodio. Ada ya penasaran sama kisah horor tuh ya. Jadi rasa ingin tahu terhadap hal-hal misterius itu menjadi salah satu alasan kenapa banyak orang tertarik dengan kisah horor teman Prodio. Jadi manusia ini umumnya tuh tertarik pada sesuatu yang sulit dijelaskan oleh logika maupun pengetahuan yang dimiliki. Jadi kehadiran hantu, roh, atau unsur supranatural itu teman Prodio, itu sering menjadi daya tarik utama dalam berbagai kisah horor populer. Jadi unsur tersebut memunculkan pertanyaan dan mendorong rasa penasaran tentang kemungkinan yang berbeda di luar pemahaman manusia. Tuh, jadi kisah-kisah horor itu teman Prodio yang membuat kita jadi penasaran. Ih, terus gimana kelanjutannya? Apa tuh? Terus gimana sih ini? Tiba-tiba muncul. Wah. Aduh, daripada kita ngomongin ini teman Prodio ya, jadi ada beberapa juga fakta menarik tentang kisah horor, tapi kita bakalan lanjut lagi setelah yang satu ini.

0: mau jadi istri aku.
1: Kau dan aku.
2: Dengan aku Ilmar sini 92,6 FM, teman terbaik kamu dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kita lanjut lagi teman Pro 2 ya. Ada beberapa fakta mengenai kisah horor. Kenapa sih semua pada suka mengenai kisah horor? Ternyata teman Pro 2, kenapa pada suka kisah horor itu karena bikin penasaran, terus bikin suasana menjadi lebih tegang gitu ya. Terus lebih kayak tertarik gitu. Nah, yang kedua nih, pernah mengalami kejadian horornya tersebut. Jadi pengalaman terkait kejadian horor itu sering membuat seseorang lebih tertarik menikmati cerita bertema serupa di berbagai media. Kisah yang menenangkan dapat menghadirkan sensasi adrenalin yang jarang dirasakan dalam aktivitas sehari-hari oleh banyak orang pada umumnya, teman berdua. Jadi kisah horor ini juga mampu membangun keterlibatan emosional sehingga penonton merasa lebih dekat dengan alurnya tersebut. Kemudian melalui pengalaman tersebut, teman berdua, itu seseorang merasakan beragam emosi, mulai ketakutan hingga lega setelah cerita berakhir. Mungkin kamu teman berdua pernah mengalami kisah horor tersendiri, atau pernah mengalami cerita horor teman lainnya, atau dimanapun kamu pernah mengalami atau mendengar kisah horor, boleh dong cerita ke aku teman berdua. Langsung aja DM kita di @perdua_banda_aceh, ntar kita bakalan sharing bareng mengenai kisah horor ya. Tapi gak terlalu serem, gak apa-apa deh. Tadi minta ya, karena tiba-tiba kisah horor itu memang sebagian orang akan merasakan serem teman berdua, takut ya. Kalau aku sih tipe yang kalau kisah horornya itu yang udah dialami sama seseorang dari kisah horor yang nyata, mungkin agak sedikit takut. Tapi mungkin kalau film horor masih bisa menikmati atau masih bisa dirasakan gitu. Tapi kalau udah cerita atau kisah tersendiri dari pengalaman horor, mungkin agak sedikit takut teman berdua. Kalau kamu gimana?

92,6 nama FM teman Pro 2 dijaga malam, jangan galau malam-malam. Oke, kita lanjut dulu nih teman Pro 2 ya untuk edisi hari ini ya. Gimana kelanjutan, bagaimana, apa dan mengapa? Panjang ya. Enggak dong, kita balik lagi ke topik kita teman Pro 2. Kenapa sih kisah horor itu menjadi hal yang sangat disukai sama beberapa orang dan juga bagian besar ya? Karena itu menjadi sarana hiburan yang menarik teman Pro 2. Jadi bagi sebagian orang kisah horor itu menjadi pilihan hiburan karena itu menghadirkan sensasi tegang yang berbeda dari biasanya. Nah, biasanya kan juga kisah romantis, kisah sedih, kisah bahagia itu akan alurnya mungkin ada beberapa orang yang udah tahu. Tapi kalau kisah horor ini dia punya chemistry dan punya cerita tersendiri. Rasa takut yang muncul tetap terasa menyenangkan karena itu nikmati dalam situasi aman tanpa risiko nyata teman berdua. Selain memicu emosi, ternyata kisah horor itu juga sering menawarkan misteri dan alur yang membuat penonton penasaran katanya ya. Jadi kejutan serta plot twist tak terduga menjadi daya tarik yang membuat pengalaman menikmati cerita terasa semakin seru. Jadi ketertarikan terhadap kisah horor itu menunjukkan bahwa rasa takut itu dapat menjadi pengalaman yang menarik bagi banyak orang nih teman Pro 2. Jadi perpaduan misteri, ketegangan dan juga kejutan ya membuat genre ini tetap populer serta diminati berbagai kalangan hingga saat ini teman Pro 2.

0: 2. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, di fase grup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah gak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.
1: Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi.
2: Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Amerika atau juga Jordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul, Giant Killer, dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke, nah ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Maroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?
3: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60 ribu penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiavio memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympic de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi, membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu, jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brazil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brazil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu, seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting setelah 1966.

0: 2026, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis, skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hurts melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan, wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

70 Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak 2 kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari 1 kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pele membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pele diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

0: Judi online seringkali menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Kenyataannya justru banyak yang kehilangan harta benda. Kecanduan judi bisa membuat individu mengambil keputusan yang buruk. Dampak psikologis dari kecanduan judi online juga sangat serius. Cemas, depresi, dan stres berkepanjangan bisa menghantui para pecandu. Terlibat dalam aktivitas ini bisa berujung pada masalah hukum yang serius. Habiskan waktu dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Jika mengalami masalah dengan judi online, segera cari bantuan dari profesional. Jangan biarkan judi online merusak masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu hujan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti, biar duit gak melayang.

Ya teman produser, sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI program Madu Esok Pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Ilma Arsy, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Bapak dua, kita ikuti untuk selanjutnya sesaat lagi kuliah subuh yang akan langsung disiarkan dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Untuk edisi hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah, kaum muslimin sidang jamaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, serta para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, Radio Baitur Rahman dan radio-radio swasta lainnya di mana saja anda berada. Sambil kita berniat beriktikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku M. Yusuf Qardawi SHMH. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan, sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wasalaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Allahumma rabbi syurah li sadari wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Baitur Rahman, dan beberapa radio lainnya dimanapun Anda berada, subuh yang berbahagia ini kita lanjutkan sejarah Islam atau sejarah negara-negara Islam, sejarah pemimpin-pemimpin Islam atau khalifah Islam. Pada subuh yang berbahagia ini kita sampai pada khalifah Muawiyah yang ke-7. Sebelumnya khalifah Al-Walid, sama-sama kita ketahui dengan membaca, mempelajari sejarah kepemimpinan Islam, terjawab dan tertolak stigma selama ini. Kiban u menan mie, kiban du menan ane. Artinya tidak semua apabila indatunya orang tuanya orang jahat, semua keturunannya akan jahat. Ini terbantahkan dengan adanya Khalifah Al-Walid dan khalifah adiknya Al-Walid, yaitu Sulaiman, yang akan kita bahas pada subuh yang berbahagia ini. Sementara mereka dari genealogi daripada Muawiyah dan Yazid, yang kita dengar sama-sama, kita ketahui bersama bagaimana Muawiyah dan Yazid ini membenci orang-orang baik, anti dengan zuriat Nabi, tetapi berbeda daripada keturunan mereka selanjutnya, terutama Al-Walid dan adiknya Sulaiman. Karena setelah Al-Walid mangkat, bukan digantikan oleh anaknya, tetapi digantikan oleh adik kandungnya Sulaiman, Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman ini ketika diangkat sebagai pemimpin Islam itu usianya lumayan dewasa, 43 tahun, cukup dewasa. Beliau lahir pada tahun 60 Hijriah dan diangkat sebagai khalifah pada tahun 96 Hijriah, 3 tahun setelah lahir Imam Malik. Jadi pada masa inilah Imam Malik dari mazhab besar itu hidup. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ini sebelum diangkat sebagai khalifah pernah menjabat hampir 20 tahun sebagai gubernur Palestina. Artinya dari semua khalifah-khalifah Islam, pemimpin Islam yang pernah kita pelajari, semuanya pernah menjabat di pemerintahan, artinya pengalaman di pemerintahan, sekaligus pernah memimpin ekspedisi perang terhadap Romawi dan Persia. Hampir semua pemimpin Islam, khalifah Islam, adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pertempuran. Artinya kan urung-urung gusuan, jet keraja aja kepimpin tidak boleh orang-orang gusuan. Maka coba kita perhatikan syarat pertama untuk menjadi pemimpin menurut kitab Ahkam As-Sultaniyah yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi adalah As-Suja'.
berani. Demikian juga apabila kita lihat pada masa kerajaan Aceh tempo dulu, semua sultan-sultan Aceh itu orang-orang yang terlibat peperangan, memimpin perang, dan orang-orang berani. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, walaupun hanya menjadi kepala negara 2,5 tahun, 2 tahun setengah, Khalifah Sulaiman ini banyak sekali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang belum pernah ada sebelumnya. Ini patut dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin saat ini. Sering saya sampaikan, tidak harus presiden yang mencontohkan semua kebijakan-kebijakan kepala pemerintahan Islam masa lalu. Kita sebagai kepala desa juga dapat menerapkannya selama tidak bertentangan dengan kanun dan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama dengan undang-undang desa maupun undang-undang tentang pemerintahan daerah. Apalagi kita di Aceh, dengan adanya otonomi khusus, dengan adanya undang-undang nomor 44 tahun 99 yang sampai saat ini masih berlaku tentang keistimewaan Aceh, ditambah dengan undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, satu-satunya di Indonesia satu wilayah memiliki dua undang-undang. Kalau ini kita mau jujur, sebenarnya Aceh sudah termasuk negara federal, sudah bisa mengelola sistem pemerintahan sendiri kecuali beberapa hal seperti self defense, pertahanan eksternal, moneter, termasuk mata uang, dan beberapa, kalau enggak salah 5 atau 6 kewenangan pusat yang masih bisa berlaku di Aceh. Selebihnya semua diserahkan kepada pemimpin Aceh. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pertanyaan besar, kenapa pada masa Khalifah Sulaiman ini, walaupun hanya 2 tahun setengah, negara berwibawa, negara hebat, tidak ada pemberontakan dalam negeri, tidak ada oposisi yang muncul ke permukaan, tidak ada rakyat yang resistensi melawan pemerintah? Ternyata kuncinya yang pertama, dan ini diamalkan, dijalankan oleh Khalifah Sulaiman. Pada masa-masa khalifah sebelumnya, ada salat jamaah, tetapi pelaksanaannya tidak tepat waktu. Tetapi Khalifah Sulaiman membuat satu regulasi mewajibkan bagi seluruh penduduk negara Islam yang berpusat di Damaskus untuk melaksanakan salat jamaah tepat waktu, awal waktu. Tidak seperti khalifah-khalifah sebelumnya, bahkan khalifah-khalifah dari keluarga beliau juga, misalnya Yazid, bahkan sering meninggalkan solat. Ini kunci utama kalau mau pemerintahan kita, kepemimpinan kita diridai oleh Allah, didukung oleh Allah, ditolong oleh Allah. Hidupkan solat jamaah tepat waktu semua warga di wilayah negara Islam tersebut atau wilayah Islam. Dan di Aceh sangat-sangat bisa apabila semua penduduk Aceh wajib melaksanakan solat jamaah tepat waktu. Bukan hanya sebagian kecil, tetapi instruksi daripada pemerintah. Ini rupanya rahasia apa, kenapa pemerintah Sulaiman ini
begitu hebat, ditakuti oleh orang-orang kafir. Yang kedua, Khalifah Sulaiman ini mencintai Ahlul Bait, mencintai zuriat Rasulullah. Walaupun khalifah-khalifah sebelumnya, bahkan ada yang sangat anti dengan zuriat Nabi, tapi beliau sangat memuliakan zuriat-zuriat Rasulullah. Karena ada banyak hadis yang harus kita memuliakan zuriat Nabi. Sampai saat ini ada yang mempermasalahkan, yang anehnya hanya di Indonesia. Katanya tidak ada zuriat Nabi lagi, tidak ada Ba'alawi, tidak ada Habaib. Ini bahayanya, karena Imam Mahdi akan lahir suatu saat berasal daripada keturunan Rasulullah. Ini mau menafikan bahwa ketika suatu saat lahir Imam Mahdi, itu bukan Imam Mahdi. Padahal sesungguhnya itulah Imam Mahdi, karena Imam Mahdi berasal daripada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyo tujuanji bahwa Hanali bukan keputuh eh Isa al-Muhajir. Pada semua ulama al-sunnah wa jamaah mengakui bahwa sampai saat ini zuriat Nabi masih ada. Maka siapa saja yang memuliakan zuriat Nabi, maka pemerintahannya insyaallah akan baik. So mantang pemimpin di kampung, camat, bupati, gubernur, presiden yang memuliakan zuriat Rasulullah, dia akan dimuliakan oleh penduduk bumi. Ini sudah terbukti pada masa Sulaiman. Selanjutnya, pada masa Khalifah Sulaiman ini melarang semua konser, melarang musik-musik ditampilkan di depan umum. Maka dalam Islam musik ini walaupun ada pendapat makruh, tidak ada yang sunat. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa alatul lahwen, dalam Islam namanya alatul lahwen, ini haram. Apalagi yang menyanyikan nyanyian-nyanyian yang mengandung syahwat, berbentuk tubuh goyang-goyang dan sebagainya. Dan ini masih terjadi di wilayah kita. Kemudian semua kepala daerah yang tidak salih, kepala daerah yang tidak dekat dengan Allah, digantikan oleh Khalifah Sulaiman. Jadi mandum gubernur, mandum menteri, wazir digantikan oleh Khalifah Sulaiman ini. Karena bahaya sekali apabila anak buah kita tidak taat kepada Allah, kita taat kepada Allah, pasti Allah enggak redha juga. Maka beliau ganti semua. Yang luar biasa, mengangkat mangku buminya, kalau bahasa sekarang apa ya, semacam perdana menteri, adalah orang yang paling salih, orang ulama. Siapa namanya yang kemudian jadi khalifah selanjutnya, yaitu Umar bin Abdul Aziz, khalifah ke-8. Itu perdana menteri beliau. Dan Khalifah Sulaiman ini kemanapun beliau berangkat, hau geneja, pasti sabe ulama bersama. Menyusurah hari ini, di dalam mobil beliau itu selalu ada ulama bersama beliau. Orang-orang salih bersama beliau. Beliau tidak pernah bawa kemanapun orang-orang yang tidak salih. Kemanapun beliau berangkat, ke wilayah-wilayah Islam, ulama selalu bersama beliau. Bahkan ulama terkenal tabi'in, itu terkenal Rajak bin Hawah. Rajak bin Haywah ini, Rajak bin Haywah Al-Kindi, ini seorang tabi'in, ulama terkenal pada saat itu di Damaskus, Suriah.
beliau angkat sebagai kepala penasihat beliau. Kalau sekarang One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden, beliau angkat ulama terkenal, ulama besar. Maka ini juga menjawab bahwa tidak semua ulama yang turun, yang terlibat, yang dekat dengan pemerintah itu bisa menjadi penjilat. Ternyata Rajak bin Haiwah ini dan beberapa ulama lainnya justru membantu pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya sesuai dengan syariat Allah. Kita berharap ke depan pemimpin kita, terutama di Aceh, melibatkan ulama di dalam kebijakan-kebijakan mereka. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pada masa Sulaiman ini semua tahanan politik yang ditahan oleh khalifah-khalifah sebelumnya semuanya dibebaskan. Karena beliau tahu siapapun yang ditahan pada masa khalifah sebelumnya ada kaitannya dengan politik. Napi kalau bahasa sekarang. Napi dan Napol. Beliau bebaskan semuanya. Apakah yang ditahan oleh abangnya Al-Walid, oleh ayah beliau Abdul Malik dan seterusnya, beliau bebaskan semuanya.

Ulama-ulama yang sangat dekat dengan beliau itu banyak sekali. Beliau selalu bertanya kepada ulama apapun yang akan dilakukan. Bahkan pernah pada suatu hari ketika musim haji, beliau berhaji. Sesampainya di Mekah, beliau bertanya kepada ajudannya, coba cari ulama wara, ulama zuhud, ulama salih yang ada di Mekah ini, saya ingin bertemu dengannya. Akhirnya bertemulah dengan seorang ulama besar yang juga tabi'in, Abu Hazim namanya. Abu Hazim. Begitu bertemu dengan ulama tersebut, terjadilah dialog di antara mereka. Beliau bertanya kepada ulama tersebut, tanggungjawab akhirat seorang pemimpin. Begitu jelaskan oleh Abu Hazim ini, beliau pingsan. Begitulah beliau takut kepada Allah. Karena pemimpin akan ditanyakan pertanggungjawaban oleh Allah hari kiamat. Hanalih kedayo. Pulang pemimpin negara, pemimpin pemerintahan. Tentu hakikat pemimpin pemerintah, baik kecil, bupati, wali kota, gubernur dan presiden, hakikatnya adalah bagaimana mengurangi penduduk wilayahnya masuk neraka. Itu hakikatnya. Tapi sekarang ada demikian, maka kenapa barakah kepemimpinan tidak ada? Kenapa Allah tidak menolong? Ketika apa yang tadi kita sebutkan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita, insyaAllah negeri akan aman, negeri akan makmur. Hanakaru sesama rakyat, tidak muncul pemberontakan. Tapi apabila kepala negara kita, pemerintah kita abai dengan semua itu, pasti resistensi, oposisi, bahkan pemberontakan akan muncul. Maka kuncinya di sini, jangan pernah tinggalkan ulama bersama kita. Jangan jauh dengan ulama. Jangan hinakan zuriat Nabi. Muliakan mereka. Karena ada sebuah hadis, barang siapa membenci aitraki, keturunanku, kata Nabi, sama dengan membenci aku. Barang siapa membenci aku, kata Nabi, dia membenci Allah. Maksudnya Allah kata benci ke ketanya, ketolong ketanya. Maka kita lihat fenomena dimanapun ada orang yang membenci zuriat Nabi, pasti hidupnya akan hina. Karena hanya orang-orang munafiklah yang berani membenci zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Walaupun subuh yang berbahagia ini saya sedang kurang sehat, tetapi menyokat tidur kena ulun kadang kasemak kada. Padahal kasih 3 minggu leh urang raya, leh ceramah urangnya, ni langsung sakit lah. Ditambah tanya urang Aceh kurbannya. Sehingga tadi pagi hampir tidak sanggup bangun. Tetapi karena bagi kami dakwah adalah kewajiban, menyampaikan perspektif sejarah ini pelajaran yang paling berharga. Karena di dalam sejarah ini ada hukum, di dalam sejarah ini ada pelajaran, di dalam sejarah ini ada sistem, di dalam sejarah ini ada pedoman, dan di dalam sejarah ini ada pelajaran maupun dapat meneguhkan kehidupan kita. Sebagaimana kata Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran yang sering, sangat sering kita sampaikan di surat Al-Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Itu ayat yang paling sering kita sampaikan. Allah sendiri yang menyatakan bahwa sejarah itu sangat bermanfaat kepada
umat Islam, wabil khusus kepada kaum mukmin. Mungkin untuk subuh yang berbahagia ini hanya cukup sekian dulu, mengingat kondisi kurang sehat. Insyaallah Selasa depan kita akan membahas bagaimana Perdana Menteri atau Mangkubumi pada masa Khalifah Sulaiman ini kemudian menjadi pemimpin besar Islam, walaupun mereka hanya sepupuan. Sulaiman ini memiliki putra-putri sekitar 7 putra, tetapi beliau tidak menunjukkan anaknya sebagai pengganti beliau, tapi bertanya kepada ulama-ulama yang ada di negeri Islam pada saat itu, siapa yang cocok memimpin negara ke depan setelah saya wafat. Para ulama sepakat, termasuk ulama panutan, ulama terkenal di Suriah, Raja bin Haywah, merekomendasikan agar Umar bin Abdul Aziz yang akan meneruskan kepemimpinan Sulaiman bin Abdul Malik ini. Semoga bermanfaat bagi kami sendiri dan bagi semua mustami'in. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berbuka puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ngeja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung. Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

0: Pro 2. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, di fase grup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hurst melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

merasakannya, pasti Kang hebat sekali. Buktikan kalau Kang bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang...